0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok nggak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat dari

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA aku udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Contract.
1: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah. Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu ya. Di pagi hari ini bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti ada waktu setengah jam buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi yang sedang menikmati libur weekend kali ini nih. Aku pengen bagi-bagi informasi perkiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya untuk teman-teman yang lagi dengerin kita di hari ini ya. Dari laman bmkg.go.id pada tanggal 22 Agustus 2026, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara. Ini udaranya lumayan panas, udara kabur ya, dengan intensitas suhu di 27 sampai 35 derajat Celcius. Karena lagi fenomena El Nino ditambah kebakaran lahan yang semakin hari itu semakin luas kayaknya, titik api terpantau dari beberapa informasi-informasi yang ada di media sosial. Buat teman-teman tetap stay safe, kita cuma bisa bilang pray for Kalimantan. Kalau emang gak ada kegiatan-kegiatan yang penting banget, kamu istirahat deh di rumah. Kalau keluar emang pakai masker kalau bisa dua lapis. Dan buat yang punya keluarga yang usianya udah lansia, terus kemudian masih anak-anak, dikurang-kurangin aktivitasnya agar tetap sehat. Kalau udah seperti ini, kita cuma bisa menjaga kesehatan pastinya nih. Mudah-mudahan cepat turun hujan di kota Katulistiwa tercinta ini buat masyarakat kota Pontianak. Kita cuma bisa berdoa karena ya mau diapakan, tiap tahun kita merasakan hal yang sama gitu loh. Sampai kapan, when masalah ini selesai nih. Oke, nanti Nopal bakal balik lagi untuk nemenin vlogger kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Ah, udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Nah, dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti kamu bakalan ditemenin sama Dipa Revanda dengan program-program yang pastinya asik banget dan sayang untuk dilewati nih teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Waduh, mudah-mudahan tetap semangat, tetap produktif, tetap ceria, tetap bahagia ya teman Prodo. Nah, buat kamu yang lagi dalam perjalanan ataupun baru mau melakukan perjalanan, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Plus, karena kita masih asapnya masih kurang bersahabat ya teman Pro 2 di kota Pontianak tercinta kita ini, ya jangan lupa buat kamu pakai masker terus dan juga bawa air putih sendiri dari rumah, bawa tumbler ataupun jangan sampai kekurangan cairan deh, jangan sampai kamu dehidrasi teman Pro 2. Anyway, di jam 10 sampai jam 11 nanti ini kita bakalan ada di Request Time Indonesia. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu Indonesia terfavorit kamu, kamu bisa kirimkan langsung requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Ada Bang Rudi di Tanjung Saleh yang baru aja bergabung nih, mau request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Alright, boleh banget langsung aja kita puterin ya, spesial buat Bang Rudi nih yang lagi dengerin Dipa Revanda di siang hari ini. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, waktu kita masih panjang banget sampai jam 11 siang nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia, Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Welcome back teman Pro 2 barengan di Parevanda di Santai Siang. Dan masih di request Time Indonesia juga nih ya. Barusan aja kita puterin satu lagu dari Lomba Sihir dengan judulnya Di Seberang Asoy. Nah teman Pro 2, abis ini bakalan ada lagu Sheila on 7 ya, requestan dari Kak Jesslyn yang udah bergabung di Instagramnya Pro 2 Pontianak siang hari ini. Langsung aja kita puterin kali ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu Indonesia favorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau bisa DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nah nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi dengan informasi dan juga requestan dari teman-teman Pro 2 yang lainnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, teman Pro 2, satu lagu dari Sheila on 7 dengan film favorit baru aja kita puterin di ruang dengar kamu siang hari ini. Nextnya kita ada requestan dari Kak Noxe yang mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Salam buat kakak penyiar aja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Noxe. Abis ini langsung aja kita puterin ya lagu requestan dari kamu, Selena Grace dengan Sumpah Mati. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen bergabung, langsung aja nih kirimkan requestan kamu menuju WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang dan masih di Request Time Indonesia nih teman Prodo. Nah, habis ini bakalan ada lagu Danger Ranger dengan Maya. Dan nanti di jam 11 bakalan ada Request Time Mancanegara. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimkan requestannya melalui WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti Dibo bakalan bacain requestan-requestan yang udah masuk ke media sosialnya Prodo Pontianak siang hari ini. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Ayo, welcome back barengan di Parevanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita udah masuk request time mancanegara nih teman Prodo. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung kirimkan aja requestannya menuju WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada Kak Jesslyn yang bergabung kembali di siang hari ini ya, dan dia request lagunya JCJ dengan Flashlight teman Pro 2. Salam katanya buat semua teman-teman K-popers di manapun kalian berada. Alright. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen kirimkan requestan kamu, waktu kita masih panjang banget di request time mancanegara nih sampai jam 12 siang nanti. Jadi, kita tungguin nih requestan-requestan dari kamu sekarang. Tapi sebelumnya kita puterin dulu lagu requestan dari Kak Jesslyn ya, ada JCJ dengan Flashlight teman berdua. Check this out.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita. Bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
2: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
1: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
2: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
1: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
2: Andi. Ngeyel terus.
3: 1 week later.
1: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
2: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
1: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
2: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 barengan di Parivanda di Santai Siang. Nah sekarang di jam 12 waktunya kita masuk ke obrolan tentang wirausaha nih ya teman Pro 2 ya. Ya mungkin di tengah kabut asap seperti ini, bagi sebagian orang itu kayak mengurangi aktivitas di luar rumah ya teman Pro 2 ya. Tapi mungkin buat pelaku UMKM yang mengandalkan pembeli untuk datang langsung, aduh kondisi kayak gini bisa bikin pemasukan lumayan menurun ya teman Pro 2. Ya entah itu warung kah, pedagang kaki lima, kedai kopi, penjual makanan, atau usaha-usaha lainnya, tetap harus mikirin gimana sih caranya supaya dapur tetap berjalan. Nah makanya kalau di kondisi yang seperti ini dan kalau memungkinkan, tetap memperhatikan kesehatan, terus jangan lupa buat support UMKM sekitar kita nih teman Pro 2. Beli makanan, pesan lewat layanan antar, atau bantu promosiin deh ya usaha teman-teman ataupun usaha UMKM yang ada di sekitar kamu melalui media sosial. Kadang kita ngerasa cuma ngelakuin transaksi kecil, tapi bagi pemilik usaha transaksi seperti itu tuh udah ngerasa cukup besar banget atas dukungannya. Widih, luar biasa teman produk. Tapi tentu saja nih, ngedukung UMKM bukan berarti kita harus memaksakan diri ya kan, di tengah kualitas udara yang lagi buruk-buruk banget nih ya. Kalau kondisi udara lagi gak sehat, utamakan kesehatan. Pilih pesan antar atau mungkin transaksi online aja nih kalau tersedia. Karena ngebantu ekonomi orang lain tuh emang penting, tapi ngejaga kesehatan diri kita sendiri dan keluarga itu juga gak kalah penting teman produk.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: RRI Pro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Santai Siang nih teman Prodo. Nah, masih seputaran UMKM dan juga bencana kabut asap ini ya teman Prodo. Nah, kabut asap tuh sering kita lihat sebagai angka kualitas udara gitu kan. Tapi jangan lupa, di balik angka-angka itu ada manusia, ada orang-orang, ada anak-anak yang harus tetap beraktivitas, ada orang tua, pekerja lapangan, pedagang, pengemudi, dan banyak orang yang kehidupannya itu juga ikut terdampak teman. Nah, di sini nih aksi kemanusiaan punya peran. Kita nggak harus nunggu jadi relawan besar atau punya banyak duit terlebih dahulu. Bisa dimulai dari hal sederhana ya, kayak kita ngebantu tetangga, berbagi kebutuhan dengan orang yang membutuhkan, ikut kegiatan sosial yang memang terpercaya, atau memberikan informasi kepada orang sekitarnya teman-teman. Nah, coba lihat orang

orang-orang yang tetap bekerja di luar ruangan ketika udara lagi kurang baik ya. Entah itu ya siapapun deh yang masih bekerja gitu kan, yang memang harus beraktivitas di tengah-tengah bencana kabut asap ini. Kalau kita ketemu mereka, jangan cuma lihat mereka sebagai bagian dari aktivitas harian kita ya. Mereka juga lagi menghadapi kondisi udara yang sama-sama seperti kita, teman Pro 2. Dan ya, kalaupun memang kamu menjumpai ada orang yang lupa bawa masker gitu kan, atau ya lupa bawa masker gitu kan, mau bisa bagi-bagi juga gitu kan, berbagi dengan mereka-mereka ya, supaya tidak apa ya, mereka yang merasakan asap ini sendirian gitu dong, teman Pro 2. Gak harus kamu langsung memberikan bantuan yang gede banget ya, hal-hal simple, hal-hal sepele kayak ngasih masker ke mereka yang kebetulan gak bawa, atau maskernya hilang, atau kelupaan barangkali, itu juga bisa jadi salah satu langkah kemanusiaan di tengah bencana kabut asap ini kok, teman Pro 2.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet keren.

Nah, teman-teman perlu dua buat kita nih ya, anak-anak muda gitu kan. Kepedulian itu juga bisa dilakukan lewat ruang yang kita punya. Jadi kita bisa gunakan media sosial kita untuk menyebarkan informasi yang benar, dukung UMKM lokal, dan bantu kampanye sosial yang positif. Dan kalau ada kegiatan kemanusiaan nih yang terpercaya, jangan ragu buat ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Kita mungkin gak bisa menyelesaikan semuanya sendirian, tapi setidaknya kita bisa mengambil peran untuk menuju ke perubahan yang lebih baik, teman Pro 2. Nah, jadi siang hari ini di tengah kabut asap yang lagi kita rasakan, mari kita tetap harus jaga dua hal ini ya, yaitu kesehatan dan juga kemanusiaan. Jaga kesehatan diri kita sendiri, tapi jangan sampai lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kita juga harus support UMKM yang terdampak, bantu mereka sebisanya, dan yang paling penting jangan kehilangan rasa peduli dalam hati kamu, teman Pro 2. Karena ketika keadaan lagi gak baik-baik aja, kita gak harus jadi pahlawan super. Cukup jangan berhenti menjadi manusia, teman Pro 2.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Kenapa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang nih teman Prodo. Dan aku mau update nih kebakaran hutan dan karhut atau lahan di sejumlah wilayah Indonesia kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya titik panas dan memburuknya kualitas udara terutama di Kalimantan teman Prodo ya. Dan Kementerian Kehutanan mencatat 534 titik panas terpantau pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 dan naik cukup signifikan dari 314 titik pada hari ini teman Prodo. Dan Kementerian Kehutanan menegaskan titik panas atau hotspot tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran. Data tersebut merupakan indikasi awal yang tetap perlu dipantau dan diverifikasi langsung di lapangan. Skala kebakaran tahun ini juga cukup besar teman-teman. Kementerian Kehutanan sebelumnya mencatat luas kebakaran hingga Juli 2026 mencapai sekitar 202 ribu hektar dengan 57% berada di kawasan hutan dan 43% di area penggunaan lain. Kondisi ini terjadi di tengah fenomena El Nino yang membuat sejumlah wilayah lebih panas dan kering sehingga meningkatkan resiko kebakaran teman-teman.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simple tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright teman Pro 2, nanti di jam 2 bakalan ada top 20 ya. Dan kamu bakalan mendengarkan tanggal lagu yang udah kamu request belakangan ini. Nah kalau kayak gitu, Dipa Revanda juga sekalian pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah gabung dari jam 10 tadi ya. Nanti sore hari bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di sore ceria. Dan kita ketemu lagi besok di Spada. So jangan lupa untuk selalu stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye. Ingin

0: RRI Grogol Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Top 20 Indonesia Pro 2 Pontianak. Tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini.

Pro 2, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin hari kamu makin berwarna di Top 20 Indonesia. Mulai dari lagu yang lagi viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja. Semuanya udah siap diputar khusus buat teman Pro 2 di siang hari ini. Jadi, naikin volumenya, siapin mood terbaik kamu, dan jangan kemana-mana. Karena sekarang, saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Sayang banget teman Pro 2, selalu ada lagu yang keluar, tapi tenang aja. Kalau ada lagu yang keluar, pasti ada dua lagu baru yang lagi masuk. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia. Urutan ke-20, masih ada Cahaya dari It Gita featuring Hindia. Nomor 20.

Di urutan nomor 20 minggu ini ada lagu baru dari kolaborasi hangat dari Idgita featuring Hindia lewat lagu Masih Ada Cahaya. Lagu ini membawa pesan penuh harapan tentang percaya bahwa selalu ada titik terang di tengah masa-masa sulit. Perpaduan vokal lembut Idgita dan gaya lirik khas Hindia bikin lagu ini terasa begitu menenangkan sekaligus menguatkan. Wih, siapa nih yang suka banget request di Request Time Indonesia? Udah masuk ke top 10 ini. Lanjut ke urutan 19, ada 24/7 dari Romaria. 19.

Teman Pro 2, di urutan 19 kali ini ada lagu baru, yaitu 24/7 dari Romaria. Lagu ini tuh membawa nuansa yang ceria dan juga catchy tentunya. Nyeritain tentang perasaan seseorang yang selalu memikirkan dan pengen terus menghabiskan waktu bersama orang tersayang sepanjang hari, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, alias 24/7. Dengan irama yang upbeat serta lirik yang ringkas dan juga manis, Romaria berhasil menyalurkan energi positif yang bikin suasana hati langsung cerah.

0: Ngobrol Dua kali ini di urutan 18 ada Hanindia lewat lagunya Kita Sama-sama Ya. Lagu ini bercerita tentang dua orang yang saling menguatkan dalam suatu hubungan. Vokal lembut Hanindia bikin suasana lagu ini terasa makin hangat dan juga menenangkan. Ya kayak seolah bilang, ya udah kita sama-sama ya.
1: Kita berdua
0: 17, Eat Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: 17

0: Dalam Pro 2, ini lagu paling laris di request Time Indonesia. Di urutan nomor 17 ada It Gitaf, Lewat Sedih Aku Sebelum Hujan. Lagu ini tuh punya nuansa hangat tentang kesiapan seseorang buat hadir dan menemani di saat-saat sulit. Musik dan lirik khas It Gitaf bikin lagu ini terasa menenangkan sekaligus menyentuh. Di minggu ini, Bernadia masuk di urutan ke-16 Teman Pro 2 lewat lagunya Laut Yang Tenang.
1: Nomor 16.

ditulis bersama Baskara Putra Hindia, nyeritain tentang perasaan cemas, rasa curiga, dan juga ketakutan kehilangan kebahagiaan ataupun ketenangan yang sedang dirasakan dalam hidup. Ben Nadia jago banget sih ini, pakai metafora laut yang tenang patut dicurigai. Ngegambarin bahwa rasa trauma ataupun kekhawatiran bahwa kedamaian saat ini bisa jadi hanya sementara sebelum badai ataupun masalah datang kembali. Waduh, siapa nih yang relate sama lagunya Bernadia? Urutan ke-15 ada Teh Hijau dari Tulus.

Di peringkat ke-15 di minggu ini, Tebulan Pro 2, ini lagu yang paling laris di request lewat Request Time Indonesia setiap hari. Ada lagu Tulus dengan Teh Hijau. Lagunya sih sederhana ya judulnya ya, ngegambarin sebuah momen tenang dan juga sederhana, namun syarat dan juga kehangatan emosional. Lewat metafora secangkir teh hijau yang menenangkan, lagu ini ceritain tentang kehadiran seseorang yang mampu memulihkan lelah, meredakan riuh di kepala, dan memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. Tulus menyampaikan bahwa terkadang bentuk cinta terbaik bukanlah hal yang megah, melainkan kehadiran sederhana yang membawa kedamaian.

Mengusung warna pop Melayu yang emosional, Ivan Seventeen kembali menyapa pendengar lewat lagu Jangan Paksa Rindu. Dengan karakter vokal yang kuat dan juga khas, lagu ini nyeritain tentang dinamika hubungan dan juga kepasrahan saat rindu tak lagi bisa dipaksakan. Track yang menyentuh hati ini siap membawa suasana syahdu dan menemani hari-hari pendengar Pro2 RRI minggu ini.

Lebang Pro 2 minggu ini ada juga band perunggu yang masuk ke top 20. Judulnya 33 kali. Lagu yang ngebawa semangat dan juga keresahan anak muda tentang hidup, tekanan dan juga pencarian arah. Dengan gaya musik alternatif khas perunggu, lagu ini berhasil mencuri perhatian banyak pendengar indie Indonesia. Lagu ini tuh berasa cocok banget diputerin menuju azan, teman Pro 2, kalau kamu suka dengerin. Kita dibawa refleksi sejenak sama kehidupan yang dar-der-dor ini.

posisi ke-12 minggu ini masih tetap seperti sebelumnya ya, ditempati sama Nuka dengan Satu Hari Bersamamu. Lagu ini bercerita tentang keinginan buat menghabiskan waktu sederhana bersama orang-orang tersayang. Vibes romantis dan juga fresh dari Nuka bikin lagu ini tuh cocok banget buat teman Pro 2 yang lagi jatuh cinta.

0: 11 Bermandri Latar Biru.
1: Sebelas.

sekarang kita udah masuk di posisi ke-11, teman pro 2, ada Bermandri dengan Latar Biru. Lagu ini tuh nyeritain tentang bayang-bayang masa lalu dan juga kenangan yang sulit dilupakan setelah sebuah hubungan berakhir yang dipadukan dengan karakter vokal yang syahdu. Jadi kalau didengerin ini, aduh, siap-siap deh teman pro 2, diacak-acak nanti hati kamu.

Aduh, sayang sekali teman Pro 2 harus turun satu peringkat jadi ke posisi 10 di minggu ini. Lagu ini sukses bikin banyak pendengar ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Sesi Potret bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya malah kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Tema kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah di lagu ini kerasa banget dan cukup relate sama banyak orang. Banyak netizen yang pakai lagu ini buat konten keluarga, kenangan bersama orang tua, hingga video nostalgia yang bikin banjir air mata. Indahku featuring dia, Malu Malu. 9.

scrolling TikTok. Lagu di peringkat 9 hari ini adalah track yang bernuansa pop indie, yaitu Malu Malu. Ini lebih ke hibdut kali ya, teman berdua ya. Lagu dari Indah Kus featuring Dia ini menceritakan tentang perasaan kasmaran dan debaran manis saat menyukai seorang, namun masih merasa malu-malu buat ngungkapin.

8, pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan.

Lagu ini ngegambarin dinamika sebuah hubungan yang gak selalu berjalan mulus. Melalui lirik yang penuh emosi, lagu ini bercerita tentang dua insan yang terus berusaha buat mempertahankan sebuah hubungan meskipun berkali-kali dihadapkan pada kesalahpahaman, luka, dan juga pertengkaran. Pertanyaannya, berapa kali kita akan saling memaafkan?

sangat adiktif ini sukses buat mencuri perhatian lewat lirik lagunya yang unik serta ketukan musik yang super catchy, yaitu dari dia. Lagunya jadi salah satu track paling menyenangkan yang siap menceriakan hari para pendengar Pro 2 RRI.

Gea Indrawari 1000 kali.

untuk Eka Nur Fajrina yang selalu request lagu Gia Indrawari. Akhirnya lagu Seribu Kali masuk ke dalam top 20 Indonesia dan masuk ke urutan ke-6. Gia Indrawari siap menyentuh perasaan lewat lagu Seribu Kali. Sebuah track emosional tentang ketulusan cinta dan kesetiaan buat bertahan dan juga siap menemani hari para pendengar Pro 2 Pontianak.

Masuk ke top 5 teman Pro 2 di minggu ini, perunggu lagi-lagi masuk dengan Pikiran Yang Matang. Lagu ini membawa pesan tentang proses pendewasaan dan juga cara buat menghadapi hidup yang kian lama makin rumit. Dengan lirik yang kuat dan musik khas mereka, perunggu sukses mencuri perhatian pencinta musik Indonesia. Siapa nih yang suka request lagu perunggu? Ayo, buruan request sebanyak-banyaknya supaya masuk ke top 20.

ke peringkat 4 lagu RRI Prodo Pontianak. Saat ini kita spill lagu andalan kamu, ada Afgan dengan Kacamata. Lagu ini hadir dengan nuansa romantis, ringan, dan juga ini ngomongin seputar seseorang yang kayak terlihat sempurna di mata pasangannya. Melodinya easy listening, bikin kacamata cepat melekat di telinga pendengar. Anggi Marito, Langitku.

Sabuan Pro 2 gokil. Ini naik 5 peringkat ya, sebelumnya di posisi ke-8. Dan di minggu ini langsung melesat ke peringkat 3. Ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri. Lagu ini penuh emosi tentang kesepian dan juga proses bangkit setelah kehilangan. Vokal Anggi yang powerful bikin suasana lagu ini

Oke, ini dia runner-up kita di minggu ini, Teman Pro 2. Ada Budi Doremi lewat lagunya, Ada Untukmu. Lagu ini sukses menyentuh hati banyak pendengar lewat pesan tentang hadir dan setia menemani orang tersayang di segala keadaan.

pertama Top 20 Musik Indonesia minggu ini. Buat kamu yang selalu request setiap hari dari jam 10 sampai jam 11 siang, ini dia jagoan kita minggu ini. Ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Lagu Yura Yunita lewat karya terbarunya berjudul Mau Jadi Apa. Lagu itu dibalut dengan musik yang ceria dan juga penuh semangat, membawa pesan tentang pencarian jati diri dan proses menerima ketidakpastian masa depan. Mungkin teman produ juga banyak yang relate ya, kira-kira overthinking tentang mau jadi apa ya nanti.

Itu dia teman Pro 2 Top 20 Indonesia minggu ini. Apakah ada lagu-lagu favorit kamu yang masuk? Buruan request, banyak-banyak request sekarang juga di setiap hari di The Quest Time Indonesia jam 10 sampai jam 11 siang. Selanjutnya nanti di Top 20 International kamu bakal ditemenin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar. Kalau gitu, Salma pamit dan

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemani sama musik-musik terbaik pilihan kamu semua teman Pro 2. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu internasional paling hits, paling ramai diputar, paling bikin hari kamu makin berwarna.

nanti lagu kamu belum ada, itu mungkin karena kamu jarang request ya teman Pro 2 di jam 10 atau di jam 11. Kalau jam 10 lagu Indonesia tuh teman Pro 2. Tapi kalau jam 11 itu lagu-lagu internasional yang hari ini akan aku announce ke kamu. Oke, kalau begitu teman Pro 2, kita langsung aja di urutan ke-20 ada Rain Dance dari Dev featuring Theme.

asal Inggris Dave bersama penyanyi berbakat Teams lewat lagu Rain Dance, lagu yang menghadirkan perpaduan rap yang luwes dengan vokal yang soulful dan hangat gitu ya teman Pro 2, ngebawa pesan soal romansa, ngebawa pesan soal dinamika hubungan serta cara merayakan kebersamaan di tengah lika-liku kehidupan. Musiknya yang santuy gitu ya, tapi tetap nge-groove, bikin lagu ini pas banget buat nemenin kita di suasana-suasana relax nih cuy. Kita lanjut di urutan ke 19, ada Hong dari Nona.

penuh karakter dari masing-masing member dari Nona gitu ya. Menceritakan tentang keberanian untuk ngekspresiin diri serta ngelangkah bebas tanpa ragu. Sentuhan aransemennya juga catchy dan gaya vokal khas dari Nona bikin lagu ini terasa sangat segar dan cocok buat ngebakar semangat hari kita nih teman berdua. Di urutan ke-18, Carrier dari Westlife.

perjalanan hidup yang penuh harapan dan keyakinan gitu ya teman kedua. Ada juga kereta kuda yang jadi simbol perjalanan menuju masa depan yang lebih baik lah ya teman kedua. Pokoknya lagu ini ngajak kita untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai rintangan. Selama masih punya harapan, selalu ada alasan untuk terus maju. At number 17, Where Is My Husband by Raye.

Kisahan tentang pencarian pasangan hidup dengan sentuhan humor dan satir teman berdua. Di balik liriknya tersimpan kritik terhadap tekanan sosial mengenai pernikahan. Lagu ini ngingetin ke kita kalau setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi gak perlu buru-buru hanya karena tuntutan lingkungan cuy. Di urutan ke-16, Bittersweet dari Madison Beer.

perihal perasaan campur aduk saat harus ngelepasin seseorang yang pernah berarti. Ada rasa bahagia karena pernah memiliki kenangan yang indah gitu ya, tapi juga ada kesedihan karena semuanya telah berlalu. Aduh. Madison Beer, teman Pro 2, menggambarkan emosi tersebut dengan sangat soft, dengan sangat lembut, dengan sangat gentle. Dan lagu

Genrenya alternatif pop, teman Pro 2, yang jadi simbol perjalanan baru dari BTS yang menceritakan soal keberanian gitu ya, untuk terus melangkah maju tanpa henti melintasi masa-masa sulit seperti aku dan kamu sekarang gitu ya. Menghadapi tekanan publik juga, menghadapi juga dinamika kehidupan. Pokoknya Swim ini ngasih pesan ke kita soal kedewasaan, soal penerimaan atas dinamika hidup, serta komitmen untuk tetap bertahan dan menyelami hidup pada ritme kita sendiri ini, teman berdua. Kita lanjut ke urutan 13, ada Kamera dari Ed Sheeran.

Peringkat ke-13 minggu ini ada lagu yang ngajak kita buat menikmati setiap momen sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita, teman Pro 2. Kamera tuh jadi simbol kenangan yang akan selalu tersimpan meski waktu terus berjalan nih, ya. Lagu ini ngingetin kalau kebahagiaan tuh sering hadir dalam hal-hal kecil.

mengisahkan tentang penyesalan gitu ya, dan juga rasa bersalah seseorang karena telah bikin orang lain jatuh cinta sama doi. Waduh, ada orang kayak gini ya. Dengan ada sindiran halus tapi tajam, Ariana ngerasa bersalah. Dan lagu ini menyoroti dinamika hubungan di mana seseorang ngerasa dia terbebani oleh ekspektasi dan proyeksi cinta berlebihan yang diberikan oleh pasangannya gitu, teman Pro 2. Di urutan ke-11 ada Sienna Spyro, The Visitor.

tentang seseorang yang ngerasa hanya jadi pengunjung dalam kehidupan orang lain. Ada tuh keinginan untuk dicintai dan dikenang lebih lama, bukan sekedar singgah sementara nih teman Kodua. Liriknya juga menggambarkan pergulatan batin antara bertahan dan melepaskan. Lagu ini ngajak kita untuk menghargai setiap hubungan yang pernah hadir dalam hidup kita, teman Kodua. Next at number 10, we have Rollerblade by Nona.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda, kiri kanan.

Masuk di minggu ini teman Pro 2 ada Rollerblade yang lagi heboh di musik tanah air gitu ya dengan Udah Siap Belum. Jadi lagu soal kebebasan lah ya teman Pro 2, ngejalanin hidup tanpa terlalu mikirin penilaian orang lain gitu. Lagu ini menghadirkan juga suasana ceria yang ngajak kita untuk menikmati setiap perjalanan hidup no matter what gitu ya teman Pro 2. Meski kadang jatuh, selalu ada kesempatan untuk bangkit kembali. Sedap. Pesannya adalah terus melaju dengan percaya diri dan nikmatin setiap momen. That's it. Di nomor 9, Sideways by Zyne.

Lagi-lagi komunikasi jadi salah satu hal yang pengen di-deliver gitu ya sama Zain di lagu Sideways. Lagu yang ngegambarin hubungan yang perlahan kehilangan arah akibat kurangnya communication. Komunikasi ya teman-teman ya. Perasaan bingung, perasaan ragu bikin kedua pihak berjalan ke arah yang berbeda. Lagu ini ngingetin kalau hubungan butuh keterbukaan agar tetap bertahan. Karena kadang kejujuran jadi jalan terbaik untuk memperbaiki keadaan nih teman-teman berdua. Nomor 8, Ordinary by Alex Warren.

Hidup gak harus selalu luar biasa, teman Pro 2, untuk terasa bermakna. Kurang lebih gitulah ya yang pengen di-deliver sama Alex Warren lewat Ordinary. Kebahagiaan seringkali justru ditemukan dalam momen-momen sederhana bersama orang yang kita sayang. Alex Warren ngajak kita untuk syukur gitu ya sama hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Justru kehidupan yang sesederhana itu bisa jadi kenangan paling berharga di kemudian hari. Nomor 7, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift.

Lagu ini mengangkat kisah tentang cinta, tentang kehilangan, dan juga tentang takdir yang gak selalu berpihak sama harapan gitu ya teman-teman dua. Tokoh Ovilia ini jadi simbol seseorang yang terjebak dalam konflik batin dan perasaannya sendiri. Lagu ini ngajak kita untuk menerima bahwa gak semua cerita punya akhir yang bahagia. Dari setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang bikin seseorang jadi lebih dewasa. Next, at number 6, we have Olivia Rodrigo.

penuh sama luapan emosi gitu ya, setelah mengalami kekecewaan yang dalam. Olivia Rodrigo menyampaikan kemarahan, rasa sakit, sekaligus usaha buat bangkit dari luka tersebut ya teman-teman. Lagu ini nunjukin kalau patah hati adalah bagian dari proses jadi lebih kuat. Dan pada akhirnya, rasa sakit bisa jadi pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lanjut di urutan kelima, So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

betapa mudahnya jatuh cinta kepada seseorang yang bikin kita merasa nyaman. Cinta tuh hadir secara alami tanpa perlu dipaksakan, teman kedua. Dan Olivia Dean ngegambarin hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya dan menghargai lewat lagu ini. Dan lagu ini menghadirkan suasana hangat yang bikin kamu, yang bikin aku percaya sama kekuatan cinta yang sederhana. At number 4, Nobody's Girl by Ted McRae.

Ted Mugway menyampaikan pesan tentang pentingnya kemandirian dan rasa percaya diri itu. Dan lagu ini ngajak kita buat tetap jadi diri sendiri dalam keadaan apapun. Di nomor 3, teman pro 2, kita punya Zoo dari Shakira.

metafora kebun binatang untuk menggambarkan beragam karakter manusia, teman Pro 2 ya. Setiap orang punya sifat dan cara berpikir yang berbeda-beda. Dan lagu ini ngajak kita untuk lebih memahami perbedaan daripada saling menghakimi. Dunia jadi lebih indah ketika keberagaman diterima. Di nomor 2, I Just Might dari Bruno Mars.

Kabarin soal keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil, teman Pro 2. Kayak misalnya aku belum pernah nyobain diving gitu ya. Agak serem memang, jadi enggak usah lah ya. Dan keraguan perlahan berubah jadi keyakinan untuk ambil langkah baru. Bruno Mars bilang kalau peluang datang ke mereka yang berani mencoba.

Dan inilah dia teman Pro 2, posisi nomor 1 di Top 20 Music International this week. Lagu ini adalah lagu yang berbicara soal keberanian, terus mempertaruhkan segalanya demi seseorang atau sebuah impian. Cinta dan mimpi terkadang butuh pengorbanan yang gede. Bruno Mars ngegambarin kalau resiko adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan. Dan lagu ini menginspirasi kamu, menginspirasi aku agar gak takut untuk ambil

Jangan lupa kalau misalnya lagu favoritnya kamu belum masuk ke dalam daftar atau ke dalam track top 20 internasional, jangan lupa tuh. Pokoknya kamu request aja sebanyak-banyaknya lagu internasional favorit kamu di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Akhir kata, Faisal Anwar, sign out. Peace.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro2 sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionda Bumi, teman Pro2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan okay, kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah, ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indinya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan, dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yes. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
1: Datanglah. Padahal belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Oke.
2: Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Ini judul, yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified, apa belum di approve?
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, okay. Jadi memang udah minta izin secara langsung kepada sudah, pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
2: Kan coveran nggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya nggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, seenggaknya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan. Lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
1: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
1: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contohnya antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
1: Karyo
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia influence-nya tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya Mr. Dan, Big sih gokil ya. Iya,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya,
1: karena
2: Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke. Okay.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu.
0: Oh serius?
1: Iya,
0: wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama
0: pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya God Bless.
0: Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Iya. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Ya. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
1: Untuk menjadi vokal rock. Ya.
0: Oh, gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar, mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Bro, jika mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus
0: hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, berarti kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa
3: ya? Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pernah lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Mau maghrib ngelawan arah.
1: Jadi minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Ush gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa
2: yeah.
0: Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke, okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock. Tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara okay bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car, yeah, ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini?
2: Ada.
0: Oh.
1: Yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang kemarin lebaran
1: Pak Ayah sama
0: Pak
1: Ayah.
0: Oh.
1: Terus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie. Tetetetetet gitu ya. Boleh tuh, boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Okay. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Yeah. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omnya Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan Lara sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Okay. Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana? Bang.
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya. Rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di enam ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
2: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ketujuh ya.
2: Lagu keenam atau ketujuh.
0: Okay. Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun, ini walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Wede.
2: Oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Nih itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa yang lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan hard rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh, untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang, atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
0: Jauh.
1: Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: ya, dari fontnya aja, handphone kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
4: iya. Masih masa pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Ian?
4: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
4: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Sama Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada yang mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang yeah. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
2: Terima kasih.
1: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya. Apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Betul. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan. Betul. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita itu pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
2: Mecahin gelas kita gitu. Oh, serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay.
1: Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu.
0: Gila ya.
1: Ya bukan gitu, tapi ya, ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih ada Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Musim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu.
0: Kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Jadi
1: sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, guys? Oh gitu ya. Gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa ya? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih yang tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's number one lah buat kita.
0: Gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Basic rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Motor boleh mumpul.
2: Boleh, betul.
0: Semua
1: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

ceria barengan sama Salma, teman berdua. Gimana nih kabarnya di sore hari ini di hari Sabtu? Selamat weekend. Kok selamat sih? Happy weekend all. Anyway, di sini Salma akan menemani kamu setelah tadi kamu sudah mendengarkan bersama ada Music Planner dari Pro 2 Jakarta barengan sama Reborn Ryota. Gokil, katanya rock gak akan pernah mati teman Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung barengan sama Salma di sore hari ini, kamu bisa bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam, kita seru-seruan bareng menemani kamu yang on the way menuju malam mingguan. Asik, pada kemana nih teman para dua malam minggunya? Nah, aku juga tak lupa untuk mengingatkan buat kamu, karena cuaca kota Pontianak sedang seperti ini tuh kayak gimana ya Salma ya? Iya, kabut asapnya juga masih tebal, jadi buat teman para dua yang mungkin gak ada kepentingan terlalu mendesak, kamu bisa stay at home aja, di rumah aja, kamu bisa malam mingguan di rumah kok. Abis itu kalau misalnya memang kamu harus keluar, ya jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya, terus abis itu jaga kesehatan kamu dengan perbanyak minum air putih, perbanyak minum air putih supaya badan tetap terhidrasi. Anyway, udah banyak banget lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Buat teman berdua yang baru on the way pulang kerja, semangat ya, meskipun Sabtu masih harus bekerja sama seperti Salma di sore hari ini. Kalau misalnya kamu pengen request lagu untuk menemani perjalanan kamu, boleh banget, kamu save aja kontaknya Pro 2 biar gampang nih kalau misalnya next time kamu pengen request-request lagi pas di jalan. Save dulu kontaknya, nomornya di 0811 570 1018, atau bisa juga kamu biar gak susah, kamu bisa chat di DM @pro2pnk. Jangan lupa follow ya. Agenda kita di sore hari ini sebenarnya enggak banyak karena cuma sampai jam 8 malam ya. Setelah tadi kita mendengarkan top 20 nasional dan juga top 20 mancanegara. Adakah lagu favorit kamu yang masuk di deretan lagu minggu ini teman Pro 2? Semoga ada ya. Kalau misalnya enggak ada ya kamu harus rajin-rajin request setiap harinya, setiap pagi jam 10 sampai jam 11 untuk lagu-lagu Indonesia, terus jam 11 sampai jam 12 untuk lagu-lagu mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama kita mendengarkan dulu kali ya lagu-lagu yang seru untuk diputerin di sore hari ini. Tadi karena aku sempat nge-notice dari anggotanya Reborn Ryota bilang kalau misalnya rock gak akan pernah mati, aku jadi pengen muterin satu lagu yang kalau misalnya ada judul rock-rocknya gitu. Terus ngingetin aku juga sama kota Pontianak. Tidak lain tidak bukan, kamu sudah mendengarkan satu lagu dari Las dengan Kota Kecil dan Rock and Roll.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Welcome back di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Pasti ada jalan dari perunggu ini ngingetin kita semua bahwa ya setiap masalah itu pasti akan ada jalannya kok. Kita yang sekarang ini adalah kita, doa-doa kita yang kita panjatkan sebelum-sebelumnya. Jadi buat teman Peradua, kalau misalnya kamu pengen ikutan ngobrol barengan sama Salma, boleh banget ya, kasih tahu aja. Nanti chat aku aja di WhatsApp di 0811-570-1018. Tapi sebelum kamu chat aku pengen kasih informasi terlebih dahulu terupdate, karena tadi kita juga sempat ngebahas soal masalah kabut asap yang ada di kota Pontianak. Tapi ini bedanya adalah di Kuburaya, yaitu Presiden Prabowo kirim 8 helikopter waterbombing tangani karhutla di Kuburaya. Jadi Presiden Prabowo Subianto bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan memimpin langsung penanganan darurat bencana karhutla di Kalimantan Barat pada hari Sabtu pagi ini. Dan Presiden Prabowo tiba di Lanut Supadio pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Dari Lanut Supadio, Presiden Prabowo menuju posko penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya untuk melihat langsung bagaimana sih kondisi di lapangan, sekaligus menerima pemaparan mengenai perkembangan kebakaran dan sebaran titik panas. Pada kesempatan ini, Prabowo akan mengirimkan 8 helikopter waterbombing untuk menangani karhutla di Kabupaten Kuburaya. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan dalam peninjauannya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Panglima TNI untuk mengirimkan 8 helikopter waterbombing, 50 mobil pemadam kebakaran, dan menambah personel sebanyak 1.200 orang. Teman Prado, untuk informasi selengkapnya terkait bantuan dari Prabowo mengirim 8 helikopter waterbombing ini, kamu bisa cek-cek langsung dan baca secara langsung selengkapnya di rri.co.id dengan judul Presiden Prabowo kirim 8 helikopter waterbombing tangani karhutla di Kuburaya. Ya, semoga dengan adanya bantuan ini, permasalahan kabut asap dan juga kebakaran karhutla di Kalimantan Barat ya, khususnya ini segera tertangani dan ada efeknya gitu ya. Sudah ada bantuan berupa 8 helikopter. Kita berdoa yang terbaik saja untuk Kalimantan kita tercinta, untuk rumah kita, untuk hometown kita. Dan Teman Peradua, aku bakal kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu lagu dari Lomba Sihir dengan Di Seberang.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria, selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan aku tadi lagi puterin satu lagu dari The Jeblok featuring Lea Lona, Sekian Terima Kasih. Kalau kata Lea Lona di liriknya itu tuh bilang, gak apa-apa aku cukup jadi senja, indah meski sementara, memudar seperti seharusnya.

Oke, dan selalu kembali untuk memberikan informasi seputar wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Lebih tepatnya untuk ngasih update arus lintas di sore hari ini. Karena cukup padat juga ya, udah menuju senja. Ternyata ini jam-jam rawan macet di berbagai daerah. Tapi kita cek-cek dulu melalui CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Aku ngelihat secara sekilas aja nih bahwa di beberapa titik di Kota Pontianak ini udah mulai ramai banget. Kayaknya udah pada siap-siap malam mingguan nih. Aduh. Nah, teman Radio nih, kalau aku melihat yang paling ramai ini, aku cek dulu di Kota Baru depan SPBU Bundaran nih. Lebih tepatnya ini cukup ramai arus lalu lintasnya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tidak berpotensi menimbulkan macet yang gimana-gimana sih. Cuman ini kayaknya emang lagi pada siap-siap OTW mau malam mingguan nih di daerah Kota Baru. Terus aku juga lihat di daerah Simpang Pajak ini cukup ramai. Kalau daerah Simpang Pajak ini biasanya orang-orang pulang kerja nih meskipun hari Sabtu, tapi ya tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Aku ngelihat juga cukup agak sedih ya ngelihat CCTV saat ini, karena biasanya kalau aku ngelihat dari YouTube aja tuh pasti jelas gitu ya kamera, tapi saat ini udah mulai sedikit berkabut tertangkap kamera, jadi agak-agak blur-blur gitu. Kalau kata Saul Priadi, foto kita blur. Nah, ini CCTV kita blur teman Pro 2. Anyway, aku akan kembali lagi nanti setelah beberapa lagu yang akan aku putarkan. Setelah yang satu ini, pokoknya kita seru-seruan bareng. Tapi sebelum itu, aku mau nyapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan nimbrong terus request lagu, ya boleh-boleh aja untuk menemani perjalanan kamu di malam minggu ini. Langsung aja kamu save kontaknya di 0811 5701018. Oke, langsung aja kita sapa-sapa dulu. Ini ada nomor belakangnya 1134. Katanya, assalamualaikum, selamat sore Kak Salma, semangat siarannya. Woo, thank you. Aku jadi semakin semangat nih kalau kamu semangatin gini. Mau request diputerin lagunya Kunto Aji dong Kak Salma, bebas tolong pilihkan apa aja. Dan ini aku lagi di jalan, jadi pengen dengerin deh sekarang, boleh gak? Boleh, nanti aku bakal puterin ya lagu Kunto Aji. Terus ini anyway kamu lagi sendirian atau sama siapa nih? Di jalannya, kalau misalnya sendiri, aku bakal puterin lagu dari Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Karena gak apa-apa, sendirian yang penting kita bisa asik sendiri, ya gak?

Halo BDFM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Elka Terry dengan Esok ini. Lagu ini baru banget ada official music videonya. Kamu bisa cek langsung aja di YouTube officialnya Elka Terry. Anyway, aku juga pengen kasih informasi aja nih bahwa hari ini, di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:52. Dan menuju ke sana, sama akan puterin juga beberapa lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Kalau gitu, sama dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan, dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bahagia selalu teman-teman. Happy weekend!

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: 101.8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:52. Salma beserta tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan Salma akan kembali setelah yang satu ini. Ada deretan lagu yang akan menemani ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana.
1: Aku kembali padamu.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Delangsa Pasartori yang barusan menemani ruang dengar kamu di malam hari ini. And welcome back teman Pradua, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Asik banget, kita udah masuk di jam 18.21, udah masuk di Nyantai Culture. Iya lagi. Beda dong. Udah kayaknya udah lama banget gak denger kata-kata itu sih ya teman Pradua di Nyantai Culture kali ini. Soalnya akan menemani kamu dengan informasi kira-kira kalau Nyantai Culture nih kita bisa nyantai di mana sih malam minggu gini. Uhuy. Tapi sebelum itu, sebelum ngomongin soal kegiatan di malam minggu, nah aku bakal kembali dengan informasi indeks kualitas udara di wilayah Pontianak dan juga sekitarnya pada hari ini, di hari Sabtu malam minggu tentunya, tanggal 22 Agustus 2026. Tepatnya ini baru aja di update pada pukul 18 teman Pro 2, masih langsung dari iqair.com. Jadi sebelum kamu pergi keluar ataupun ada agenda keluar rumah atau mau menjemput sang kekasih di malam minggu, ada sedikit reminder nih soal kondisi udara Pontianak. Indeks kualitas udara atau AQR pada malam hari ini nih masuk di angka 220, yang mana itu tuh masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Waduh. Polutan utamanya adalah PM2,5 dengan konsentrasi 144,5 mikrogram per meter kubik. Dan suhu saat ini tuh juga sekitar 32 derajat Celcius. Ya cukup panas ya meskipun ini malam hari. Kecepatan anginnya di 12 km per jam dan juga kelembapan di 52%. Jadi teman Pro 2, malam minggu ini sebenarnya sah-sah aja sih. Tetap boleh jalan, tetap boleh nongkrong, tetap boleh menjemput sang kekasih kamu di malam hari ini. Tapi ingat, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya, terutama kalau misalnya kamu emang harus beraktivitas di luar ruangan. Kalau gak ada keperluan yang penting gitu ya, coba tolong banget ini mah kurangi dulu aktivitas outdoor dan jangan terlalu lama berada di area yang penuh asap. Kondisi udara malam ini masih dalam kategori yang sangat tidak sehat. Jadi jangan sampai nih kamu pengen seru-seruan di malam minggu, malah bikin kamu mengabaikan kesehatan. Jangan ya teman Pro 2 ya. Nah nanti aku bakal kembali lagi dengan update ada kegiatan apa sih di malam minggu ini yang bisa kamu coba. Nanti aku bakal kembali lagi di Nyantai Culture. Dan di jam 7 nanti aku bakal puterin dan present ke kamu untuk mengenalkan lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak di MLC Lokal Music Live Chat Lokal. Jadi kalau misalnya kamu punya rekomendasi musik-musik dari para musisi di kota Pontianak yang seru banget dan wajib banget diputar di radio, nah kamu wajib banget kasih tahu ke Salma. Tadi udah save kan kontaknya ya di 0811-570-1018. Pokoknya aku tunggu bergabungnya kamu sampai jam 8. Kita seru-seruan di malam minggu. Stay safe teman berdua, stay healthy, dan maskernya jangan sampai ketinggalan. Buat kamu yang lagi pulang, aku akan menemani kamu dengan lagu yang asik nih. Ada satu lagu dari Float Pulang untuk menemani perjalanan pulang kamu di malam hari ini. Jangan kemana-mana teman berdua, di sini aja di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Wih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Sunday Culture barengan sama Salma teman berdua dan ada satu lagu dari Skandal dengan Utara. Welcome back barengan sama Salma di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman berdua, buat kamu yang malam ini masih rebahan, scroll Instagram terus mikir, aduh kayaknya malam minggu kemana ya, masa cuman di rumah aja. Nah ini ada salah satu pilihan opsi buat kamu yang pengen tetap malam minggu seru-seruan bareng. Ada The City Sound yang bakal diadakan di malam ini, malam minggu tentunya, sekaligus sebagai launching album Gerbang Jagat Volume 2 dengan penampil spesial dari musisi lokal kita di Pontianak. Ada Hope, terus ada Hinas, ada Arsadama, Miss Anseleri, dan juga Take It Easy. Acara ini berlangsung malam ini di Catuh, di Ketuh Kantin Jalan Pahlawan nomor 1 mulai jam 6 sore sampai selesai. Dan yang paling menarik adalah karena ini tuh free entry, jadi kamu bebas boleh datang aja kapan aja, langsung aja ke Ketuh Kantin yang ada di Jalan Pahlawan nomor 1. Nah, jadi buat kamu yang pengen keluar, dengerin musik, ketemu temen, atau sekedar cari suasana baru malam minggu ini, The City Sound bisa jadi pilihan seru malam minggu kamu. Tapi ingat teman pro 2, kondisi udara malam ini masih kurang bersahabat. Jadi kalau misalnya kamu beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai masker dan jaga kesehatan kamu. Gak galak penting, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya, dan pastikan kamu pulang dengan aman. So, enjoy your Saturday night teman berdua. Selamat malam minggu dan sampai ketemu nanti di The City Sound. Buat kamu yang OTW ke sana, kamu boleh kasih tahu ke Salma deh gimana keseruan The City Sound pada malam hari ini. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-5701-018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita seru-seruan bareng di malam minggu ini. Nah, sambil menunggu bergabungnya kamu, aku bakal puterin lagu yang nantinya dia juga akan tampil The City Sound. Kira-kira siapakah dia? Nah, lain gak bukan, ini dia Hope dengan Tercerdah Bahasa. Pastikan kamu tuh station terus barengan sama Salma sampai nanti jam 8 malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sarawak di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Anytime, anywhere. Dua Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua, ada satu lagu dari Miss Answer Larry dengan Merayu Malam. Ini sebagai petanda bahwa kita udah masuk di Music Live Chat Lokal. Waktunya aku ngasih informasi seputar lagu-lagu dari musisi lokal Kota Pontianak dan juga sekitarnya, terutama di Kalimantan Barat. Jadi buat teman-teman berdua yang pengen ikutan nimbrung barengan sama Salma, boleh banget kasih rekomendasi lagu musisi lokal favorit kamu di sini di 101,8 FM. Caranya, kamu bisa WhatsApp Salma di 0811 570 1018, atau bisa juga biar gampang kamu langsung aja meluncur ke Instagramnya @pradua_pnk, langsung aja DM Salma, kasih tahu rekomendasi lagu favorit kamu dari musisi lokal Pontianak. Terus kira-kira aku harus muterin apa ya habis ini? Anyway, tadi aku juga di callingan sebelumnya aku udah sempat kasih tahu buat kamu yang mungkin bingung mau malam mingguan kemana, kamu bisa langsung aja ikutan bergabung di The City Sound. Ini ada launching album dari Gerbang Jagat volume 2 dengan penampilan spesial dari band-band lokal, antara lain ada Hope, terus ada Hinas, ada Arsa Dama, ada Miss Answer Larry yang lagunya barusan aku puterin, terus ada Take It Easy. Jadi ini adalah launching dari album Gerbang Jagat volume 2, yang mana ini isinya nih adalah musisi-musisi lokal Pontianak, kayak jadi satu dalam satu album di Gerbang Jagat volume 2. Nah, acaranya ini berlangsung di malam hari ini teman-teman berdua, pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Udah open gate dari tadi jam 18 alias jam 6 sore sampai selesai, dan acara ini gratis buat kamu yang mungkin bingung nih malam mingguan mau kemana ya, aku pengen acara musik seru-seruan. Jadi kamu bisa aja langsung meluncur ke Cat to Kantin di Jalan Pahlawan nomor 1 mulai jam 6 sore sampai selesai till drop terus berdua, oke? Dan ada deretan lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak yang akan menemani ruang dengar kamu di Music Live Chat Lokal. Selama 1 jam ke depan aku bakal puterin lagu-lagu dari musisi lokal, local heroes kita yang keren-keren, yang gak harusnya gak cuma di Pontianak sih, ini bisa go nasional. Jadi kita bisa mendengarkan musik ini lebih sering dari biasa ya. Udah aku list dalam list aku pada malam hari ini, mulai dari Side Pony yang barusan rilis lagu juga di kemarin 18 Agustus. Lagunya berjudul September. Ini lagu kayaknya bakal masuk ke list aku karena ini romantis banget. Jadi kayaknya bakal masuk ke list aku kalau misalnya aku lagi butterfly era sih. Terus ada juga si Hasi yang udah pernah main juga di Music Live Chat lokalnya Pro 2 Pontianak dengan lagunya Clitoria. Terus ada Eono ya, yang akan aku puterin adalah judulnya Senandung Rasa. Terus ada lagu dari Suara Tamasya, Redup, dan juga Mas Keeper 2330. Ini adalah teman-teman musisi yang udah pernah mampir ke Pro 2 Pontianak. Nah, kalau misalnya kamu nih lagi dengerin Salma terus kayak, aku juga musisi lokal Pontianak, aku pengen diundang, kamu bisa langsung aja DM teman Pro 2, langsung aja DM, ini loh ada musisi lokal segacor ini, kayak Mas Keeper loh, ini ada loh band-band rock-rock kayak gini. Nah, kasih tahu Salma, karena mungkin ada banyak hidden gem musisi lokal Pontianak yang mungkin Salma belum tahu, kamu langsung kasih tahu aja. Siapa tahu juga bisa diundang buat ngobrol barengan sama teman-teman penyiar di Pro 2 Pontianak. Kamu langsung aja kasih tahu ya teman-teman Pro 2. Kayak kemarin Mas Keeper ini sebagai setelah MLC Music Live Chat ya Pro 2 Pontianak lama banget enggak mendatangkan bintang tamu, akhirnya ada Mas Keeper yang nyeritain. Kalau misalnya kamu mungkin ketinggalan kali ya, di minggu lalu ada Mas Keeper, aku gak tahu di mana aku bisa nontonnya. Nah, kamu bisa langsung aja ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Oke, tanpa berlama-lama, aku bakal puterin deretan lagu yang udah aku bacain tadi sebelumnya untuk menemani ruang dengar kamu di malam minggu ini. Dan enjoy your Saturday night teman Pro 2. Selamat malam mingguan dan sampai jumpa nanti lagi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan aku puterin satu lagu dari Suarta Masya dengan Redup. Ini lagu yang

selalu diputerin kalau misalnya biasanya jam-jam sore, jam 4 sore di Pro2 Pontianak ya. Anyway, Suratama Shine juga punya lagu-lagu terbaru lainnya juga teman Pro2. Kamu bisa langsung cek aja ke Instagramnya mereka ataupun langsung ke YouTube atau DSP langsung deh. Pasti ada semuanya tersedia di seluruh DSP. Dan kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak, bisa banget. Caranya kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 08115701018. Atau kalau misalnya pengen gampang, ya udah langsung aja ke Instagramnya @pro2pnk. Aku standby di sini teman Pro2. Oke. Tadi aku udah puterin deretan lagu-lagu yang aku present. Tadi ada Si Hashi dengan Klitoria. Terus ada juga Eonoya dengan Senandung Rasa. Terus ada Suara Tamasya dengan Redup. Dan Side Pony dengan lagu terbarunya berjudul September. Kalau misalnya teman Pro2 mungkin wondering ya, kayak gimana ya kalau misalnya aku punya lagu-lagu nih, aku punya band gitu, atau duo, atau trio, atau apapun lah itu sebutannya ya, untuk kamu yang lagi berkarir di dunia musik di Pontianak, terus aku pengen diundang di Pro2, gimana ya caranya? Bisa. Kamu tinggal kasih tahu aja lagu kamu seperti apa, terus abis itu Instagram kamu, dan abis itu tinggal kita atur jadwal deh, kita bisa ngobrol kapan aja di Music Live Chat Lokal setiap hari Sabtu jam berapa sekarang? Jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat, oke? Teman Pro2, ini masih ada deretan lagu lainnya. Kalau tadi lagunya udah lagu-lagu yang mellow, sekarang balik lagi, aku akan kembali untuk ke lagu-lagu yang mungkin agak upbeat kali ya di malam hari ini, biar makin semangat gitu. Kalau tadi udah mellow lagu-lagunya, sekarang semangat. Aku akan beralih ke lagu-lagu dari Muskyper yang kemarin sempat rilis lagu dengan judul 2330. Wah, kalau bisa kamu wondering, gimana ya maksudnya 2330, persen di liriknya gak ada tuh angka 2330. Nah, kamu bisa langsung aja cek-cek ceritanya di YouTube ya Pro2 Pontianak. Terus next, line Muskyper ada juga dari Underground Cartel dengan Panik Sekarang. Ini kemarin sempat ada showcase-nya juga Underground Cartel, yang mana dia punya lagu baru namanya Pontianak 1771. Wah, kamu langsung bisa cek aja di situ. Terus ada lagi satu lagu dari Henas dengan Rupa. Jadi udah ada 3 lagu yang masuk ke dalam list di malam hari ini. Nextnya nanti bakal ada lagi lagu-lagu di Sindrama, Hira, Ula, Suspect Enemy, dan masih banyak lainnya. Jadi teman Pro2 jangan kemana-mana, kita simak dulu di Music Live Chat Lokal lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak. Kita mulai dari band rock asal Pontianak dengan lagunya 2330, and this is Muskyper.

Masih di Music Live Chat Tolong Pro 2 barengan sama Salma. Dan aku lagi puterin satu lagu dari Sindrama dengan dua sisi. Ini adalah lagu terbaru dari Sindrama yang baru dirilis akhir-akhir ini. Anyway, ini udah ada tinggal 4 lagu terakhir yang akan menemani rock dengar kamu di Music Live Chat Lokal versi Pro 2 Pontianak. Masih ada lagu Hira dengan Arah Pulang, terus lagu Las dengan lagu Penyelamat, Suspect Enemy dengan Sirna, dan juga lagu terakhir Hope dengan Home. Anyway, saya udah harus pamit undur diri dan mendengar kamu karena selanjutnya akan ditemani oleh Anwar sampai jam 12 malam. Jangan kemana-mana, di sini aja di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

everybody, welcome back to the Hip Music Station, Kedua Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Home by Hope. Wow. Setelah tadi kami ditemani sama Harifah Salma, teman kedua sekarang sudah berganti shift jadi Faisal Anwar yang bakal menemani kamu sampai nanti malam, tepatnya pukul 12.00 Labujuk. Ada banyak lagu-lagu yang udah aku siapin teman pro 2, salah satunya adalah Hope dengan Home. Ini masih lanjutan tadi MLC lokal ya, Music Live Chat. Tapi nanti juga bakalan aku puterin lagu-lagu nasional dan juga lagu-lagu internasional. Buat kamu yang pengen request, boleh di 0811 570 1018, atau juga bisa DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. But anyway, apa kabar Pontianak malam hari ini? Kalau aku lihat-lihat ya teman pro 2, walaupun tadi aku gak bisa melihat dengan jelas sunset sore hari. Biasanya kalau misalnya di rumah tuh di jemuran belakang di lantai 2 tuh kayak ada sunset-sunset di ufuk barat gitu ya teman pro 2. Tapi untuk hari ini sepertinya kita harus berpuasa, gak bisa melihat keindahan sunset di kota Pontianak karena masih mengebul gitu ya asap-asap dari kebakaran hutan. So stay safe buat kamu teman pro 2 yang beraktivitas malam hari ini di luar ruangan. Jangan lupa juga buat minum sebanyak-banyaknya air putih, minum juga sebanyak-banyaknya vitamin C gitu kan. Dan jangan lupa juga untuk bersuara di media sosial aja ya. Kita next ke lagu berikutnya, ada GAC Suara. So stay tune terus di 101,8 FM.

malam ini seperti biasa teman berdua kita bakal seru-seruan di ronda ruang obrolan berdua. Abis itu nanti di jam 9 kita bakal seru-seruan, nggak seru-seruan deh, kita ngegalau bareng di Deep Talk Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jadi kalau misalnya kamu pengen curhat-curhat colongan gitu ya, curcol gitu ya teman berdua, boleh banget. Kayak misalnya hari ini di kantor kayak lagi ada masalah kayak apa kayak gitu kan, atau sama hubungan kamu kira-kira masih bisa di-share biar seluruh orang Kalimantan Barat tahu, boleh. Seperti biasa kamu tahu nomornya di 0811 570 1018.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya, ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
2: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya?
0: Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
3: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Kris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
3: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngeliat langsung orangnya. Keren kan?
3: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
3: Kirain aku udah mulai...

1 Sobat 8 FM, sebuah Pontianak teman terbaik kamu. Dan yang lagi kamu dengerin adalah lagu dari Bernadia Fujurin Perunggu, teman kedua Peluk Aku Sekarang Gokil. Lagu yang sebenarnya simple gitu ya teman kedua, tapi emosionalnya banget dapet gitu ya teman kedua. Kadang ketika hidup lagi berat teman kedua, kita gak selalu butuh nasihat atau kita gak selalu butuh solusi. Sometimes we just need a hug, seperti kata Bernadia gitu kan, peluk aku sekarang. Karena pelukan kecil bisa bikin kita ngerasa lebih aman, lebih tenang, bahkan jadi cara sederhana buat nunjukin kalau kita gak sendirian nih cuy. Jadi kalau malam ini kamu jomblo gitu ya, yang gak apa-apa,

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan. Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

lagu dalam berdua dari Arctic Monkeys. Do I Wanna Know, teman berdua dari Arctic Monkeys, adalah satu lagu dari Arctic Monkeys, maksudku Do I Wanna Know. Ini adalah lagu yang di request sama Jody di Suwiknyo. Gue akuin teman berdua, kelas anak-anak Suwiknyo kalau soal lagu gitu. Kemarin sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu lah ya teman berdua, aku bilang ke kamu kalau aku ketemu di pinggir jalan ada seorang perempuan. Buset deh, seorang perempuan bahasanya tua kali. Cewek lah ya teman berdua, pakai bajunya festivalis. Sekarang ada yang request lagu Arctic Monkeys. Jujur kelas anak-anak Suwiknyo.

Ini sendiri adalah lagu yang dirilis tahun 2013 dan jadi salah satu track paling ikonik dari album AM. Tapi yang menarik bukan cuma musiknya yang dark and cool gitu, tapi soal perasaan di baliknya. Lagu ini ngomongin soal seseorang yang masih kepikiran sama orang lain, masih penasaran, masih ada rasa, tapi satu sisi juga nggak tahu gitu sebenarnya rasa ini cuma bertepuk sebelah tangan atau gayung bersambut gitu ya. Honestly, teman berdua, sometimes uncertainty is harder than rejection. Karena kalau ditolak ya udah sakit, tapi jelas gitu ya teman berdua. Yang bikin lama justru ketika kita terus wondering what if. Nah, jadi kalau malam ini ada yang tiba-tiba keinget seseorang gitu setelah dengar lagu tadi, ya mungkin bukan lagunya yang terlalu dalam. Maybe you are just not over it yet.

0: Dika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kamu masih barengan sama Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan tadi adalah lagu dari Reality Club with Am I Bothering You. Oh my God, kita udah sampai di jam 9 cuy. 9.26 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin kamu lagi dengerin ini di mobil atau juga udah di rumah gitu ya. Yang di rumah selamat beristirahat gitu ya. Yang di mobil gak tahu sih sebenarnya kamu pengen kemana gitu ya. Mau pulang, sile, mau nongkrong, boleh. Tapi kalau nongkrong di Pontianak gitu ya, lepas jam 7 ke atas gitu ya teman Pro 2, wah rame gila. Oke, tadi aku buka-buka Instagram cuy. Terus tiba-tiba gitu ya, ada postingan yang bilang kalau

Wow, anak-anak gaul zaman sekarang, including you, including us, mulai banyak yang suka sama karakter anti-hero. Dulu tuh kita gampang banget nentuin siapa yang baik, siapa yang jahat. Wah, bawang merah nih udah pasti jahat, bawang putih yang baik. Hero ya hero, villain ya villain, tapi sekarang enggak. Kita malah sering nemu karakter yang kelakuannya enggak selalu benar. Kadang ada egoisnya, kadang bikin keputusan yang questionable, tapi somehow kita ngerti kenapa dia ngelakuin itu. And maybe that is the point. Kita enggak selalu suka anti-hero karena dia enggak benar-benar gitu ya. Tapi kita jadi suka karena dia enggak sempurna. Dia bisa marah, bisa kecewa, bisa salah ambil keputusan, dan yang paling penting, dia gak selalu punya jawaban yang benar buat semua masalah. Ya kayak manusia pada umumnya aja gitu, kayak kita. Jadi mungkin yang kita cari dari anti-hero bukan sosok yang harus kita contoh, tapi karakter yang bikin kita ngerti why he became like this.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang gak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka gak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Hmm. Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya, Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan, Za?
1: Alah, Tony, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Kedua, thank you for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, di jam 9.48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan salah satu lagu The Weeknd yang paling banyak gitu ya, teman Pro 2, diputer di Spotify sampai pertengahan Agustus 2026. Ya, yang tadi barusan kita dengerin, Starboy, ini udah tembus sekitar 4,7 miliar streams. Alik. Menurutku, teman Pro 2, Starboy menarik karena image yang dibawa The Weeknd di era ini memang bukan sosok yang innocent atau perfect gitu ya. Ada sisi confident, flashy, bahkan agak dark. Dan mungkin itu yang bikin karakter-karakter kayak gini gampang menarik perhatian kita. Kita gak selalu tertarik sama karakter yang good guy 24/7. Iya gak sih? Kadang justru karakter yang punya flaws, punya sisi gelap, tapi tetap punya alasan dibalik semuanya, terasa lebih manusiawi. Because perfection is boring sometimes. Sedap. Yang bikin kita penasaran justru ketika seseorang punya dua sisi yang bertolak belakang. Dan kita sebagai penonton jadi mikir, oke, okay, I don't agree with you, but I understand you. Dan itu yang tadi aku bilang, memahami seseorang bukan berarti membenarkan semua tindakannya. We can understand the character without becoming the character. Buat kamu yang baru aja gabung, teman Pro 2, kita lagi ngebahas tentang anti-hero. Terserah sih kalau misalnya kamu lebih suka sama superhero gitu ya, atau lebih suka sama villain. Tapi yang jelas ada satu karakter yang gak cuma sekedar hitam putih, baik jahat. Ada seseorang yang ada di tengah-tengahnya, anti-hero.

was Rubbers by the 1975 and yes, thank you teman Pro 2 for still tune in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masuk ke jam 10.13 WIB teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal anti-hero. Wow. Kalau ngomongin anti-hero, gak tahu kenapa otakku tuh kepikiran Joker lagi teman Pro 2. Walaupun sebenarnya Joker tuh bukan anti-hero sih menurutku, dia villain gitu ya, tapi tetap aja menarik untuk dibahas. Karena yang versinya Arthur Fleck di film Joker tuh nunjukin gimana orang tuh bisa berubah ketika terus-terusan ngerasa lingkungan atau dunia lah ya teman Pro 2 gak adil sama dia. Kayak dunia tuh F banget cuy. You know what I mean with F teman Pro 2. Arthur Fleck hidup dalam kesendirian gitu ya, kesepian, sering diremehin. Aduh, ngomongin diremehin terus ditolak, terus berkali-kali ngerasa kalau dirinya nggak dianggap tuh kayak waduh waduh waduh. Kayak nggak cuma Joker atau Arthur Fleck, kita pun kadang ngerasain itu ya nggak sih guys. Rasanya tuh kayak menyebalkan sekali. Asli. Sampai akhirnya semua tekanan itu pelan-pelan ngubah cara dia melihat dunia, ngubah cara Arthur Fleck melihat dunia. Satu scene yang sampai hari ini masih aku ingat, ketika dia masuk ke dalam lorong subway gitu ya teman Pro 2, terus ada tulisan don't forget to smile, dicoret forget to nya jadi don't smile, itu kayak wow. Membayangkan dunia tanpa senyum tuh udah buruk sekali ya teman Pro 2. Dan yang menarik, film ini gak sekadar ngajak kita melihat Joker sebagai orang jahat, kita diajak ngelihat the process behind the character. Gimana lingkungannya, gimana pengalamannya, dan rasa terasing itu bisa mempengaruhi seseorang. Tapi tetap ya teman Pro 2, ngerti alasan seseorang berubah itu bukan berarti kita ngebenerin semua tindakannya. Karena you can understand someone's pain without justifying their actions. Mungkin justru itu yang bikin karakter Joker versi ini begitu kuat gitu ya teman Pro 2. Kita nggak harus setuju sama dia, tapi kita jadi mikir sebenarnya sebelum seseorang berubah sejauh itu, apa yang sudah dia lewati sebelumnya. And sometimes that is the scary part.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

lumayan jarang gitu ya dengerin atau bahkan putar lagu Tame Impala buat kamu teman Pro 2. Tapi setelah ini mungkin aku akan banyak masukin lagu Tame Impala ke Pro 2 ya kan. Kayaknya seru juga ya cuy. Oke, okay, back to the topic teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal anti-hero.

suka sama karakter yang anti-hero gitu ya teman Pro 2, itu totally fine, it's totally fine. Bahkan menurutku menarik karena kita jadi punya perspektif yang lebih luas soal macam-macam manusia, soal karakter-karakter manusia. As you know, karakter-karakter manusia kan kadang-kadang ngebanggongkan sekali teman Pro 2. Tapi memang jangan sampai karena terlalu relate gitu ya, kita mulai anggap semua tindakan karakter tersebut otomatis bisa dibenarkan gitu. Enggak. Karena being understandable doesn't always mean being right. Kita boleh ngerti kenapa seseorang marah, tapi bukan berarti semua cara dia melampiaskan kemarahan itu benar. Kita juga boleh ngerti kenapa seseorang kecewa, tapi bukan berarti dia punya hak buat nyakitin orang lain, ya enggak? Dan mungkin itu justru pelajaran paling menarik dari anti-hero. Mereka ngajarin kalau seseorang bisa punya masa lalu yang nyakitin, punya alasan yang kuat, bahkan punya sisi baik, tapi tetap bisa membuat pilihan yang salah. So enjoy the character, nikmati ceritanya, bahas kenapa dia bisa berubah, tapi tetap punya batas antara ngerti dia sama aku mau jadi kayak dia. No, karena hidup kita bukan film.

Rasa kita udah sampai di penghujung malam. Dari anti-hero sampai Joker dan juga TM Impala, ternyata semuanya punya satu benang merah. Manusia itu gak sederhana, baik atau jahat, menang atau kalah. Kadang kita salah, kadang kita gagal, kadang kita jadi versi diri yang bahkan gak kita kenal. But that is life, teman Pro2. Yang penting jangan berhenti belajar dari versi diri kita yang kemarin. Dan aku Anwar pamit dari Pro2 Pontianak. Gitu ya teman Pro2, thanks buat kamu yang udah stay, yang dengerin sambil rebahan, yang dengerin sambil nyetir, yang nongkrong, atau mungkin lagi pura-pura gak nunggu chat dari seseorang. Ja. Keep your head up, keep your vibe right, and remember you don't have to be perfect to keep moving forward. Anwar dan ini Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Stay cool, stay real, and I'll catch you on the next one. Peace.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2 sebangsa dan standar air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Shalom, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Jelajah Iman pada hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kau berkati kami supaya sungguh-sungguh kami boleh mengerti dan memahami, terlebih dapat melakukan firman itu dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Jelajah Iman yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini, terambil dari surat 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tema kita hari ini adalah tongkat estafet berita Injil. Kemerosotan moral dan spiritual jemaat di Efesus mendatangkan kekecewaan yang dalam bagi Paulus. Untuk itu, dia menasihati dan mendukung Timotius sebagai pelayan di Efesus untuk tetap kuat dan berdiri teguh menghadapinya. Bagi Paulus, Timotius memerlukan dukungan seperti ini mengingat pembawaan yang terkesan kurang percaya diri. Dukungan Paulus kepada Timotius ini juga bukan sekedar nasihat agar tabah melayani, tetapi agar Timotius tetap mengandalkan kekuatan kasih karunia Kristus Yesus sebagai pusat pemberitaannya. Kenapa demikian? Karena Timotius mengemban tugas berita Injil, yaitu meneruskan tongkat estafet pemberita Injil kepada jemaat Efesus yang notabenenya pernah menentang kewibawaan Paulus. Timotius mengemban tugas dan tanggung jawab untuk meneruskan tongkat estafet berita Injil. Dari Kristus kepada Paulus, Paulus kepada Timotius, dan Timotius kepada jemaat, begitu seterusnya. Tidak sembarangan orang yang dapat diserahi tongkat estafet berita Injil tersebut. Ada dua kriteria yang ditetapkan Paulus yang harus dimiliki oleh orang-orang tersebut. Yang pertama, dapat dipercaya dan benar-benar setia. Bisa kita bandingkan dengan kitab 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan kedua. Yang kedua, cakap atau mampu mengajar orang lain. Untuk menegaskan kedua persyaratan tersebut, Paulus mengambil contoh dari pemusatan pengabdian atau dedikasi seorang prajurit dan ketertiban kepatuhan seorang olahragawan pada ketetapan yang berlaku, serta kesungguhan dan ketekunan bekerja seorang petani. Maka melalui perikop ini, kita dapat menarik dua hal penting bagi para hamba Tuhan masa kini. Yang pertama, jika kriteria tersebut terpenuhi, maka misi tongkat estafet berita Injil, yaitu mencapai kualitas kedewasaan rohani dan komitmen hidup umat bagi kepentingan berita Injil, yaitu Kristus Yesus, dapat tercapai. Bagian yang kedua, jika kriteria tersebut terpenuhi, maka meski melayani dalam keadaan sulit, mereka pasti mampu mengatasi dan bertahan untuk tetap setia. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan tidak bisa sembarangan. Tidak cukup hanya bermodal keinginan. Seorang pekerja Kristus harus tekun memelihara benih Injil yang sudah ditabur, supaya bisa menjalankan tongkat estafet berita Injil, agar suatu saat dapat melihat buahnya dalam hidup orang-orang yang dilayani. Sebab itu kita perlu melayani dengan motivasi yang tepat, kemurnian hidup dan ketaatan kepada kehendak Allah. Demikian renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Hendro Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya, kita bacain dulu info Prodo yang bisa diakses melalui halaman rri.co.id. Dan ada berita diantaranya, Presiden Prabowo yang meninjau langsung lokasi karhutla di Kalimantan Barat hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Presiden tiba di Bandara Internasional Supadio Kabupaten Kuburaya sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Kalbar, Presiden memimpin rapat penanganan karhutla untuk menerima laporan terkini dan memastikan langkah cepat di lapangan. Presiden mengatakan, saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, laporan BNPB menunjukkan sejumlah titik panas terindikasi sebagai titik api dan asap. Sementara konsentrasi titik panas terpantau diantaranya berada di Ketapang, Kuburaya, dan Kayong Utara. Presiden kemudian meninjau langsung operasi penanganan karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kuburaya. Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan penanganan harus cepat dan terkoordinasi, serta meminta pemerintah daerah untuk tegas menetapkan aturan untuk mencegah kebakaran berulang. Operasi terpadu melibatkan TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, BPBD, dan juga masyarakat. Penanganan juga diperkuat dengan dukungan udara melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pemerintah turut menambah 1.500 personel TNI dan 6 helikopter berkapasitas besar untuk mendukung operasi pemadaman. Seskap Teddy Indra Wijaya mengatakan sejumlah langkah penanganan yang disiapkan yaitu penambahan 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan. Nah, informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News nih teman Pro 2. Nah, habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10 teman Pro 2. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Dinamo.
1: Dinamo 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di hari ini. Di tanggal berapa nih? 23 Agustus 2026 ya. Kita udah sampai di hari Minggu, teman Prodo. Gimana hari Minggu kamu? Ada yang baru bangun, ada yang udah di perjalanan, ada yang lagi

yang lagi siap-siap jangan lupa dicek lagi barang-barangnya di apa ya, dipastikan lagi kendaraan kamu, dan jangan lupa untuk pakai masker teman pro 2, serta jangan lupa bawa air putih ya teman pro 2 ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu deh hari ini dan semua aktivitas kita lancar luncur. Oke, kalau kayak gitu Dipa bakalan puterin beberapa lagu ya buat menemani kamu di pagi hari ini, dan buat kamu semua yang pengen bergabung di Spa ada, langsung aja nih ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu sampai jam 10. So, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram @RRI Digital dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: LM Grogol Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revan dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Widih. Nah, ini tadi kan aku ada sempat ngebaca tuh teman Pro 2. Ada berita bagus lah ya. Jadi katanya tuh udah dikirimin 8 helikopter waterbombing nih untuk menangani karhutla di Kabupaten Kuburaya. Terus selain itu juga udah nambah 50 mobil pemadam kebakaran dan personel sebanyak 1.200 orang untuk mengatasi karhutla yang ada di Kuburaya ini teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan ya kita segera pulih ya dari bencana kabut asap ini, karena jujur asapnya bikin pusing banget cuy. Bikin apa ya, mau kemana-mana jadi terbatas gitu kan, mau keluar terus mau beraktivitas seperti biasa jadi terhambat. Ya mungkin ada yang ngerasa pengen olahraga tapi berhubung cuaca seperti ini jadi aduh mager banget deh nih teman Pro 2. Tapi ya iya sih, kalau bisa jangan ya, hindari dulu deh. Kalau misalnya kamu punya banyak kegiatan di luar ruangan, ya jangan lupa kemana-mana pakai masker. Terus kalau nggak penting-penting banget, ya usahain di rumah aja teman Pro 2. Nah, aku juga sekalian mau ngasih tahu nih, nanti di jam 7 bakalan ada pilih lagu kamu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen titip-titip lagu di pagi hari ini, boleh banget buat langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: Kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: Iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Farifanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sik. Nah, sekarang udah jam 7 ya. Waktunya aku bacain lagu-lagu yang udah dititipin sama teman-teman Pro 2 di semua media sosialnya Prodo Pontianak pagi hari ini. Ada Kak Jesslyn yang udah bergabung di Instagram kita ya. Beliau request lagunya Naomi Scott, judulnya Speechless. Alright, boleh banget nih, langsung aja kita masukin list teman Pro 2. Selanjutnya ada the one and only Bang Black. Aduh, selamat pagi ya Bangku. Masih bersama Bang Black di sini. Oh ya, yeah, mau kasih informasi mengenai cuaca di Kuburaya. Desa Tebang Kacang terpantau kabut asap tebal, air kapuas kering. Dan udah mulai payau nih Bang. Saat ini pun saya lagi nyebrang mau berangkat kerja masuk. Jadi tolong lagu kita lo yang semangat-semangat Bon Jovi buat abang, jaga kesehatan di musim kemarau nih, enggak usah sembarangan makan takut diare.